0: menjelaskan isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, penguasaan teknologi digital, penguatan ekonomi, berinovasi dan kolaborasi menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Bagaimana desa itu maju, kita mesti tumbuh kembangkan ekonomi yang ada di desa.
3: Membangun dari desa tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi pemberdayaan komunitas lokal, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi ke berbagai sumber daya menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Alexander Sula kepada RRI di Kupang menegaskan, Kabupaten Kupang dengan luas wilayah yang cukup, desa dituntut untuk mampu menguasai teknologi digital dalam upaya mempromosikan ekonomi masyarakat ke ruang publik.
2: Empat hal yang menjawab. Yang pertama itu pastinya peningkatan SDM di desa dan bagaimana desa menguasai teknologi, hal ini digitalisasi. Dan yang kedua itu berkaitan dengan penguatan ekonomi, potensi lokal desa itu harus betul-betul dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nasional maupun internasional. Dalam hal ini mengoptimalisasi potensi yang ada di desa itu.
3: Dalam rangka menaikkan produktivitas pendapatan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi melalui program OVO ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexander Koro, harus didorong agar sumber daya masyarakat dapat berkembang, khususnya di bidang digitalisasi.
4: Pembangunan ekonomi desa yang inklusif, artinya bahwa pembangunan ekonomi itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada saudara kita yang cacat misalnya, atau kelompok yang miskin ekstrim misalnya, itu harus terjamah oleh semua kegiatan pembangunan.
3: Membangun ekonomi masyarakat desa berfokus pada optimalisasi potensi lokal, penguatan BUMDES, dan digitalisasi untuk menciptakan kemandirian. Langkah strategis tersebut meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, kemitraan swasta, pengembangan koperasi desa, serta perbaikan infrastruktur agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP, TVRI, NTT bersama RRI dan LKBN antara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik sekaligus menjadi wadah geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
6: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala menilai, kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
7: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Sony Liding mengatakan dukungan terhadap program Bola Gembira yang digagas oleh TVRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026. Saat ditemui di Kupang Kamis 7 Mei 2026, Sony Liding mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar TVRI. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM di NTT.
1: Kita akan berprestasi di situ dengan menghadirkan berbagai pelaku industri kecil dan menengah untuk ikut di dalam kegiatan itu. Tujuannya agar ya paling tidak selain promosi UMKM, tapi juga ada ekonomi bagi para pelaku IKM di situ yang bisa bertambah. Karena bagaimanapun juga orang akan datang dan membelinya. Kalau dia beli berarti pendapatan bertambah.
0: Salah seorang pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kupang, Jane, mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Menurut Jane, kehadiran masyarakat di lokasi nonton bareng akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Yang berarti dia ada koleksi dari Tudi dengan Yang Mana yang baru kita dengarkan bersama. Dan Vero masih stand untuk menemani Anda saat ini 41 menit lepas dari pukul 6 pagi. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan. Salah satunya mengenai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan RKP tahun 2027 harus disusun lebih konkret dan realistis ya. Karena menurutnya perencanaan pembangunan harus optimis, realistis, dan juga disertai langkah-langkah terukur bagi masyarakat. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa RKP 2027 ini dirancang dalam dua buku utama pembangunan nasional dan daerah. Jadi buku pertama ini memuat program kerja nasional dan buku kedua memuat arah pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan 8 klaster prioritas pembangunan nasional hingga tahun 2029 mendatang. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu...
1: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Ya benar. Ya benar itu dia ada Alesa dengan Mengganggu yang baru saja kita dengarkan bersama. Kembali Fira berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi khusus menyusul meninggalnya sejumlah dokter peserta program magang. Selain itu, Kemenkes menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar aturan pelaksanaan program tersebut. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah membenahi total sistem magang kedokteran secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar program magang lebih aman dari dokter muda. Dan Menkes juga menjelaskan evaluasi menyeluruh yang mencakup pengawasan, pendampingan, kemudian remunerasi serta standar kompetensi dokter magang sebelum melayani pasien. Sanksi akan diputuskan melalui audit medis Majelis Disiplin Profesi melalui Konsil Kedokteran Indonesia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses juga langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya benar tuh dia tadi ada close head dengan Selamat Pagi Terang yang baru aja kita dengarkan bersama. Dan saat ini sudah 4 menit lepas pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya, apalagi buat yang mau prepare. Oh ya, lupa ya, hari ini ada Jumat ya, WFA ya, Work From Anywhere. Jadi buat yang lagi pada mau ke tempat aktivitas yang tidak WFH, semangat aja. Tapi anyway udah ada surat keputusannya juga ya, kalau sekarang tuh setiap hari Jumat itu juga semuanya gak perlu masuk kantor, bisa kerja di mana aja. Anyway, jangan lupa sekali lagi sarapan pagi, dan yang mau nganterin anak-anak ke sekolahnya juga tidak jadi jalan, dan selalu patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa juga bawa surat-surat ya, kelengkapan, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Oke, okay? Stay terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada beberapa informasi menarik yang akan Vero hadirkan lagi untuk Anda. Stay tune.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Pernahkah Anda berpikir, di balik bunyi hujan yang jatuh ke bumi, ada satu benda kecil yang selalu menjadi penyelamat kita? Ya, jas hujan. Sejarahnya dimulai lebih dari 200 tahun lalu. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama Charles Menzies menemukan cara melapisi kain dengan karet agar tidak tembus air. Dari sinilah jas hujan pertama lahir. Seiring waktu, jas hujan berkembang dari mantel yang berat menjadi ringan, fleksibel, dan mudah dibawa kemana-mana. Di Indonesia, jas hujan menjadi teman setia bagi pengendara motor, petani, dan anak sekolah ketika hujan turun. Jadi, saat hujan datang dan Anda mengenakan jas hujan, ingatlah Anda sedang memakai hasil panjang dari ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia.

dan juga. Ya benar tuh, dia ada Dinar Candy featuring Cita Citata dengan Bucin ya. Ini buat yang pagi-pagi udah pada bucin. Semangat pagi aja buat yang udah pada bucin ya pagi hari ini. Oke, beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda pendengar. Yosef Lede bersama jajaran DPRD Kabupaten Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok petani di Kabupaten Kupang. Nah, penyerahan bantuan ini berlangsung di Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Nebonat, Kecamatan Kupang Timur pada hari Rabu kemarin ya, 6 Mei 2026. Nah, bantuan yang diserahkan ini terdiri dari 4 unit roda 4, 2 unit traktor crawler, 16 unit traktor roda 2, serta 1 unit drone spray modern yang diperuntukkan bagi kelompok penerima manfaat. Dan penyerahan ini dilakukan langsung oleh Bupati Kupang bersama anggota DPRD Kabupaten Kupang yakni Desi Baloveo, Mesak Bura, Absalom Bui, Yusuf Tanu, dan Yorim Banu. Informasi selengkapnya dengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.terari.co.id.

0: Pak, Pak, katanya beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini. Dan kali ini kita diwawancara pagi ya, Pro 1. Kita pagi hari ini akan berbicara mengenai kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang tentunya terus meningkat dari waktu ke waktu, dan pemerintah pun juga telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar agar subsidi ini benar-benar membantu masyarakat yang berhak, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah serta sektor-sektor produktif tertentu. Tapi di tengah upaya ini, praktik penyalahgunaan BBM subsidi masih juga sering ditemukan ya, mulai dari pembelian berulang menggunakan kendaraan modifikasi, kemudian penjualan kembali untuk keuntungan pribadi, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Nah, kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, kenapa penyalahgunaan BBM subsidi masih terus terjadi dan bagaimana langkah pengawasan serta penanganannya? Untuk itu saat ini di ujung telepon saya sudah bersama dengan Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Wilayah Jatim Balinus, ada Bapak Ahad Rahedi. Langsung saja kita menyapa Pak Ahad, panggilan akrabnya begitu ya. Pak Ahad, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Vero dan para pendengar Radio RRI Kupang.
0: Iya, terima kasih Pak Ahad ya. Ini pagi-pagi sudah kita telepon nih dan mulai ngobrol, mau bincang-bincang nih sama Bapak. Oke Bapak, kita langsung aja ngobrolnya ya Pak ya. Kembali lagi nih, kita kaitkan dengan topik kita, mengapa penyalahgunaan BBM subsidi ini masih terjadi dan terus ditemukan hingga saat ini, khususnya di NTT nih Bapak, silakan.
1: Iya baik, jadi sebenarnya pemicu utama terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi itu adalah adanya disparitas harga atau perbedaan harga antara produk BBM bersubsidi dengan yang non-subsidi. Kita ketahui bersama bahwa di situasi yang sekarang di mana ada perubahan-perubahan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar mata uang asing gitu ya, menyebabkan harga komoditas di sektor energi secara merata di seluruh dunia itu meningkat. Jadi kita juga lihat di harga-harga produk BBM non-subsidi yang ada di SPBU pun juga sudah berubah menyesuaikan harga dari tadi minyak dunia secara internasional dan juga nilai tukar mata uang asing. Nah, dengan semakin tingginya harga produk BBM non-subsidi, tentunya perbedaan atau disparitas harga antara yang non-subsidi dengan kemudian yang bersubsidi itu sangat jauh. Nah, perbedaan ini yang kemudian memberikan potensi atau peluang untuk dimanfaatkan mengambil keuntungan dengan celah perbedaan harga tadi. Jadi kalau masih ada potensi-potensi penyalahgunaan dan kemudian masyarakat memanfaatkan selisih harga tadi untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan berperan sebagai penyambung atau pengecer yang kemudian menjual kembali kepada masyarakat, itu menjadi peluang memang. Selama disparitas harga akan terjadi peluang-peluang bahwa bisa dimanfaatkan selisih harga tersebut untuk mengambil keuntungan bagi masyarakat yang melakukan fungsi jual beli, ataupun dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi untuk sektor-sektor industri yang memang sebenarnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oke, kalau kita ngobrol soal modusnya nih ya Pak Ahad, modus seperti apa sih yang paling sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi ini Bapak?
1: Iya, jadi memang kalau kita lihat secara sistem ya, semenjak 2000 untuk produk biosolar contohnya, semenjak 2021 sudah diterapkan penggunaan barcode untuk bertransaksi. Nah, barcode ini kan merupakan upaya-upaya kami untuk melakukan pencatatan siapa-siapa saja penggunanya. Nah, kemudian diiringi tahun-tahun berikutnya untuk produk yang Pertalite yang juga bersubsidi. Nah, modus yang paling sering terjadi adalah dengan kita mempersempit ruang gerak dan kita mencatat yang terjadi di lapangan, di lembaga penyalur SPBU, biasanya terjadi bahwa masyarakat yang memiliki barcode untuk kendaraan roda 4 gitu ya, melakukan pengisian secara berulang. Kemudian setelah membeli di SPBU, dikuras kembali isi tankinya, kemudian mengantri lagi untuk membeli. Itu untuk roda 4 yang punya barcode. Jadi satu barcode yang sama digunakan secara berulang. Yang kedua juga, kalau kita bicara roda 2 ya, untuk produk BBM subsidi Pertalite, roda 2 pun juga begitu. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur pembatasan atau penggunaan barcode untuk pembelian transaksi BBM bersubsidi untuk kendaraan roda 2. Jadi memang celah-celah ini masih bisa dimanfaatkan dan menjadi salah satu atensi yang perlu kita perlu sikapi di lintas sektor, bagaimana potensi ini. Nah, kemudian untuk modus berikutnya biasanya adalah barcode yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau satu individu lah. Ini kemudian disalahgunakan. Jadi kita lihat pada saat dulu pendaftaran barcode, banyak yang juga membuka biro jasa pelayanan pembuatan barcode. Nah, ini yang disinyalir menjadi sumber-sumber barcode yang bisa tumpang tindih antara pemilik kendaraan aslinya dan juga pemegang data di barcode. Jadi barcode yang dibuatkan oleh pihak ketiga, oleh orang lain, bukan oleh pemilik kendaraan langsung, disalahgunakan, kemudian bisa diperjualbelikan, dan kemudian disalahgunakan untuk membeli BBM subsidi di luar yang dibutuhkan oleh pemilik kendaraannya langsung. Jadi memang ini modus-modus yang sering terjadi gitu ya. Dan biasanya kedua mekanisme tadi, yang menggunakan ulang maupun barcode yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, berujung pada apakah kemudian BBM yang dibeli di SPBU dijual kembali untuk eceran atau disuplai ke pelaku-pelaku industri yang sebenarnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oh, oke. Okay. Ternyata itu modus yang sering ditemukan ya, Pak ya. Tapi kalau dari sisi wilayah nih, Pak Had, apakah ada wilayah tertentu yang dianggap lebih rawan terhadap penyelewengan BBM subsidi ini?
1: Hampir semua wilayah itu memiliki potensi penyalahgunaan. Mm-hmm. Terutama kalau kita lihat memang secara penyebaran atau pembagian kuota alokasi BBM bersubsidi ini biasanya sesuai dengan kebutuhan. Di mana wilayah-wilayah yang mendekati wilayah misalkan terminal, pelabuhan, ataupun jalur lintas provinsi, itu menjadi titik-titik yang mempunyai alokasi lebih besar dibanding perkotaan untuk BBM bersubsidi. Nah, ini menjadi atensi bersama bahwa dengan jumlah alokasi kuota yang lebih besar dibanding lembaga penyalur lain atau wilayah lain, tentunya jumlah yang mesti kita jaga bersama-sama untuk tidak disalahgunakan juga lebih besar. Jadi kalau dibilang secara lebih rawan ataupun potensi-potensi, hampir semua daerah memiliki potensi. Kembali lagi, bagaimana kita bisa bersama-sama mengawasi, bisa bersama-sama menjalankan perannya masing-masing di sektornya masing-masing untuk memastikan bahwa masyarakat bisa terhindar dari risiko-risiko penyalahgunaan, termasuk meminimalisir potensi-potensi tadi. Bagaimana kita mengawasi dengan transaksi penggunaan barcode, bagaimana juga kemudian kita juga bersama-sama dinas-dinas terkait di masing-masing wilayah memastikan bahwa pengecer juga menjual BBM bersubsidi jika memang ada sesuai dengan kewajaran, kan begitu. Dan juga kita sama-sama memastikan mengawal bahwa sektor-sektor industri yang menggunakan BBM untuk beroperasi dipastikan tidak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Kalau dari sisi dampaknya nih, seberapa besar dampak penyalahgunaan BBM subsidi terhadap distribusi energi bagi masyarakat kecil nih, Pak Ahad?
1: Ya, baik. Sebenarnya masyarakat pengguna langsung gitu ya, jika memang berdampak, tentunya ini akan mempengaruhi pada sumber energi atau BBM yang digunakan untuk mobilisasi. Terutama masyarakat sebagian besar menggunakan BBM untuk mobilisasi, baik untuk transportasi sehari-hari dari dan menuju tempat kerja begitu ya, ataupun juga dalam bentuk transportasi untuk mata pencaharian bagi para nelayan, kemudian bagi para petani yang menggunakan BBM bersubsidi untuk alat-alat penggunaan pengolahan pertaniannya begitu. Ini menjadi berdampak tentunya, karena memang saat jumlah yang disalahgunakan atau tidak diperuntukkan untuk pengguna langsung masyarakat, kemudian dialihkan ke industri, tentunya akan mengurangi volume yang bisa diterima oleh masyarakat yang memang menggunakan untuk penggunaan langsung di kendaraannya maupun di alat-alat pendukung mata pencahariannya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Jika tidak diberikan atensi secara bersama, situasi tersebut yang terjadi gitu ya, penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh yang tidak berhak, tentunya akan merugikan masyarakat, melemahkan tujuan utama subsidi dari pemerintah. Karena pemerintah dengan kontribusinya terhadap subsidi ini kemarin memastikan bahwa subsidi BBM itu diperuntukkan untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat, keterjangkauan terhadap harga di masyarakat masih bisa meringankan. Di tengah situasi yang seperti ini, kita tahu bersama bahwa perubahan harga minyak dunia dan juga nilai tukar mata uang asing berpengaruh pada harga produk BBM non-subsidi. Pemerintah menjalankan perannya untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan tidak merubah atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi, dengan tujuan bahwa tadi itu masyarakat yang memang menggunakan BBM bersubsidi untuk mobilitas sehari-hari maupun untuk bahan bakar mata pencahariannya juga tetap bisa melangsungkan roda ekonomi atau produktif secara ekonomi. Begitu, Mbak.
0: Kalau kita bicara lagi nih, sistem pengawasan sendiri nih yang dilakukan Pertamina untuk bisa memastikan bahwa BBM subsidi ini tepat sasaran, apakah sudah dilakukan atau ada perencanaan ke depan lagi terkait pengawasan?
1: Iya, jadi untuk pengawasan semua punya perannya masing-masing. Bagaimana kami di Pertamina, kemudian ada lembaga sendiri yang kita ketahui bahwa BPH Migas, Badan Pengawas Hilir Migas, ini juga punya perannya masing-masing, dan juga aparat penegak hukum. Jadi masing-masing memiliki perannya tersendiri. Dari kami di Pertamina adalah untuk memastikan distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kami semenjak 2021 sudah menerapkan sistem tadi yang saya sebut di awal, QR code atau pengawasan berbasis digital. Jadi sistem ini mencatatkan masing-masing QR code pada saat masyarakat ingin bertransaksi pembelian BBM bersubsidi gitu ya, baik Pertalite maupun biosolar, masyarakat diminta untuk menunjukkan QR code yang dimiliki. Dan kemudian petugas akan melakukan scanning alat-alatnya, di-scan untuk mencocokkan data yang tercantum tertera di dalam QR code dengan data asli atau data fisik kendaraan yang hadir yang dibawa pada saat pengisian di SPBU. Nah, ini gunanya adalah di QR code itu terkandung data by name, by address, ada data NIK, KTP, ada data yang tercantum di STNK kendaraan juga. Jadi memang ini untuk memastikan bahwa pencatatan sudah dilakukan pada saat sebelum penyaluran BBM bersubsidi tersebut dilakukan. Jadi masyarakat yang setiap liternya itu akan tercatat di sistem Pertamina kepada siapa disalurkan, berapa jumlah liter yang disalurkan, dan nanti akan menjadi laporan sebagai bagian laporan rutin kepada pemerintah, kepada BPH Migas, kepada masing-masing Pemda, untuk melihat bahwa sepanjang proses penyaluran, pada siapa saja sudah disalurkan, berapa yang diterima, berapa yang dimanfaatkan. Nanti juga di situ bisa kita lihat gambaran jika memang ada pembelian dalam jumlah tidak wajar. Karena setiap transaksi BBM bersubsidi, baik biosolar maupun Pertalite, harus menunjukkan QR code. Jadi jika ada pembelian berulang di waktu yang berdekatan, pembelian berulang di beberapa SPBU yang berbeda, pembelian yang dirasa untuk penggunaannya tidak wajar, hanya dalam kota namun setiap hari membeli secara full tank atau menggunakan seluruh alokasi kuota yang diberikan untuk kendaraan. Ini menjadi catatan yang bisa kita lihat di mana ada potensi-potensi ketidakwajaran penggunaan. Nah, potensi ketidakwajaran penggunaan ini menjadi indikasi, salah satunya adalah kita bersama-sama mengantisipasi jangan sampai pola-pola pembelian tidak wajar ini menjadi bagian dari penyalahgunaan. Bagaimana kondisi tangki penuh gitu, dalam satu hari bisa habis, kemudian besoknya membeli penuh lagi full tank. Rata-rata kendaraan penumpang di Indonesia yang beroperasi kan sekitar 40-60 liter kapasitas tangki BBM kendaraan roda 4-nya. Belum nanti kita bicara yang untuk truk yang dengan jumlah roda bisa sampai 6 atau lebih, itu tentunya kapasitas tangkinya juga berbeda. Nah, ini yang kita sama-sama lihat polanya, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina sesuai dengan kewenangannya adalah melakukan pencatatan penggunaan. Kemudian perlu dukungan bersama, bagaimana pencatatan yang sudah dilakukan itu kemudian ditindaklanjuti jika memang ada potensi-potensi indikasi-indikasi yang tidak wajar dalam penggunaan. Ini perlu peran bersama memang. Bagaimana nanti setelah keluar dari SPBU, apakah kemudian BBM yang sudah dibeli diperjualbelikan kembali, dikuras, kemudian mengantri kembali. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang juga punya peranan, karena kita perlu pahami bersama bahwa subsidi itu adalah anggaran negara. Semua lembaga yang berkait itu punya peranannya masing-masing. Dari kami menjalankan peranannya untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu dicatat, Kemudian nanti kita dorong datanya, kita kolaborasikan, kita koordinasikan datanya dengan pihak yang memang membidangi untuk mengawasi penggunaannya. Apakah diecer kembali atau diperjualbelikan kembali? Apakah kemudian ada indikasi-indikasi ditimbun, kemudian dimanfaatkan oleh sektor-sektor industri yang tidak berhak? Itu juga bagian dari pendalaman atau tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengikuti penggunaan satu persatu para pelanggan gitu ya, yang membeli kemudian kita pastikan digunakan langsung atau tidak. Perlu dukungan lintas sektor, perlu dukungan dari berbagai macam pihak yang memastikan bahwa setiap rupiah subsidi, setiap liter yang disubsidi itu penggunaannya memang tepat sasaran.
0: Oke, jadi apakah sistem QR Code ini dengan digitalisasi ini sudah cukup efektif untuk mencegah penyelewengan selama ini atau bagaimana, Pak?
1: Yang menjadi kunci adalah QR Code itu efektif untuk melihat pola penggunaan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian apakah efektif mencegah penyalahgunaan? Itu tadi kembali lagi perlu dukungan dari pihak lain. Ya, kita punya data bagaimana indikasi-indikasi dari catatan transaksi itu ya, bisa kita lihat apakah punya indikasi penyalahgunaan. Tapi bagaimana efektif untuk mencegahnya perlu dukungan dari pihak lain. Akan bisa efektif kalau ini dipahami secara bersama, kedisiplinan pelaksanaan serta juga kesadaran para pengguna. Begitu. Dengan mencatatkan dengan QR Code kita bisa mencatatkan penggunaannya siapa-siapa saja, berapa liter, berapa periode pembeliannya, itu bisa kita temukan datanya, bisa kita miliki datanya. Kemudian bagaimana supaya data tersebut efektif dijadikan dasar untuk memastikan bahwa penggunaan BBM di tempat sasaran, kembali lagi bahwa perlu ada dukungan aktif lintas sektor.
0: Sudah ditemukan? Jadi secara Bapak, Pak, gimana? Apakah sudah ditemukan juga dari hasil pendataan QR Code tersebut? Apakah cukup banyak juga yang melakukan hal tersebut? Dan sejauh ini sudah seperti apa kolaborasi dengan beberapa sektor atau lintas sektor yang lain?
1: Secara periodik itu kita lakukan, karena ini kan sistem digital ya.
0: Yeah.
1: Pada saat ada indikasi-indikasi tadi yang saya sebutkan, apakah itu pembelian berulang, kemudian pembelian di beberapa SPBU yang berbeda, kemudian konsumsi yang tidak wajar, dalam waktu yang cepat sudah habis, kemudian mengisi kembali, itu kan, itu berdasarkan data tadi secara sistem digital kita bisa menandai, memberikan semacam atensi di sistem, yang kemudian secara sistem kita bisa meminta pemilik barcode tersebut untuk memverifikasi. Karena kita mencegah begini, mungkin dugaannya adalah barcode tersebut dipegang oleh lebih dari satu orang. Jadi pemilik kendaraan aslinya, yang pemegang barcode aslinya juga tidak memahami bahwa barcode-nya ternyata dimiliki oleh pihak lain. Dengan tadi cara di awal, apakah pemilik kendaraan menggunakan pihak ketiga atau biro jasa atau dibantu oleh orang lain untuk membuat barcode di awalnya pada saat proses pembuatan barcode. Ini jadi bagian yang bahwa barcode itu akhirnya tidak dimiliki atau dipegang oleh pemilik kendaraan yang sah. Barcode tersebut tidak sama datanya dengan data yang termutakhir soal kendaraan. Kita juga paham bahwa selama proses barcode kemarin juga banyak yang menyampaikan bahwa kendaraan saya sudah dijual, bagaimana saya menyikapi barcode-nya, atau saya baru membeli kendaraan berkas tapi belum ada barcode-nya, sementara saya mencoba mendaftar ternyata barcode-nya sudah dipakai atau nomor polisinya sudah didaftarkan. Ini bagian yang kita lakukan untuk memverifikasi ulang secara sistem. Jadi dengan indikasi-indikasi yang kita temukan, pola-pola pembelian tidak wajar, konsumsi dalam jumlah yang tidak wajar, ini yang kita indikasikan, dan kemudian secara sistem kita minta masyarakat yang berkaitan dengan barcode-barcode terindikasi tersebut untuk memverifikasi ulang. Verifikasi ulang ini adalah memastikan lagi, mengecek ulang lagi data kendaraannya, melakukan update jika ada perubahan data kendaraan, dengan tujuan secara sistem QR Code yang dimiliki itu adalah yang paling mutakhir dan yang paling update dengan data dan data kendaraan dan juga data diri pelanggan yang menggunakan kendaraan tersebut. Ini jadi bagian penting. Secara berkala kita verifikasi ulang, kita sampaikan kepada pemilik barcode untuk bisa melakukan verifikasi ulang. Untuk mencegah tadi penyalahgunaan barcode-barcode yang memang ternyata tidak diketahui oleh pemilik barcode sebenarnya atau pemilik kendaraan sebenarnya.
0: Oke, okay. Nah ini kan juga ada beberapa kasus yang mungkin sempat ditemukan juga nih. Kembali kita bicara tentang koordinasi lagi Pertamina dengan aparat penegak hukum. Ya, kita tahu ini seperti Polda NTT untuk mengungkap kasus-kasus ini. Dan apakah memang ada indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam rantai distribusi BBM subsidi ini?
1: Tentunya kalau dugaan oknum itu ada di pihak kami lembaga penyalur, kami dengan sepenuh hati gitu ya memberikan atensi bahwa lembaga-lembaga penyalur ini dalam artian SPBU merupakan mitra dari Pertamina. Mitra dari Pertamina kan sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan distribusi BBM yang bersubsidi terutama dengan regulasi dan tata kelola, tata laksana distribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada saat lembaga penyalur kami tidak melaksanakan SOP-nya, tidak menyalurkan sesuai regulasi, ada indikasi oknum di lapangan, apakah petugas SPBU melakukan kecurangan-kecurangan, tentunya kami dari Pertamina adalah pihak yang paling bersemangat atau yang paling secara sungguh-sungguh gitu ya memberikan sanksi atau pembinaan. Karena sebagai mitra penyalur BBM bersubsidi, tentunya para SPBU mitra kami juga sudah diberikan kepercayaan. Niat baik bahwa kita bersama-sama menjalankan penugasan dari pemerintah, mendistribusikan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, kemudian disalahgunakan. Jadi kami tidak pernah berhenti dan menjadi pihak yang paling bersemangat untuk memberikan sanksi. Pada saat ada lembaga penyalur kami, mitra kami melakukan pelanggaran atau oknum-oknum di lembaga penyalur tersebut melakukan pelanggaran atau potensi-potensi penyalahgunaan dan kecurangan. Jadi kami yang paling bersemangat memberikan sanksi mulai dari pembinaan, kemudian penghentian pasokan suplai BBM bersubsidi, bahkan sampai yang paling berat adalah pemutusan hubungan usaha. Nah, kemudian jika keterlibatan atau peran-peran dari pihak lain atau sektor lain di luar lembaga penyalur, itu yang perlu sama-sama kita kawal. Dalam artian kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan-pengungkapan kasus, penyelidikan lebih dalam gitu ya, keterlibatan berbagai macam pihak. Ini yang perlu keseriusan bersama, bahwa semua peran menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk juga aparat penegak hukum, memastikan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran itu juga ditindaklanjuti, diselesaikan secara proses hukum. Dan kami nyatakan lagi bahwa kami adalah pihak yang paling bersemangat jika memang ada potensi-potensi indikasi pelanggaran dari sisi lembaga penyalur. Karena bagian penertiban, pembinaan lembaga penyalur memang bagian dari tugas kami yang bermitra dengan lembaga penyalur tersebut.
0: Okay.
1: Ini jadi bagian yang perlu keterlibatan bersama, kesadaran bersama, lintas pihak, lintas sektor, semua menjalankan perannya masing-masing, semua melaksanakan penugasan sesuai kewenangannya masing-masing, dan kita pastikan bersama-sama bahwa distribusi BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran.
0: Pak Hat, apakah masyarakat juga bisa ikut melaporkan begitu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi? Kalaupun bisa, seperti apa Bapak caranya?
1: Baik, kami punya kanal-kanal resmi untuk pelaporan dari masyarakat, baik melalui call center Pertamina 135 ataupun lewat akun-akun media sosial. Kalau lebih mudah sekarang di Instagram bisa dengan DM, direct message ke akun @pertamina.135. Itu memudahkan masyarakat juga untuk melakukan pelaporan indikasi jika memang melihat ada kendaraan yang membeli secara berulang atau kendaraan dengan dugaan tangki yang dimodifikasi sehingga bisa membeli dalam jumlah besar. Kemudian ada masyarakat juga yang melihat misalkan pembelian BBM bersubsidi dalam kemasan menggunakan jerigen tapi tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi. Itu bagian-bagian dari hal yang bisa dilaporkan oleh masyarakat karena memang peruntukannya untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat juga perlu menyadari peran pentingnya bahwa segala bentuk indikasi di lapangan bisa kita anggap bahwa sebelum terjadi penyalahgunaan lebih baik kita mitigasi dan antisipasi untuk preventifnya. Bagaimana bisa kita sama-sama tingkatkan pengawasan termasuk kesadaran dari masyarakat tadi. Kanal-kanal resmi kita siapkan dan terbuka bagi masyarakat untuk melaporkan. Baik. Di SPBU manapun yang di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, bahkan NTT, itu bagian dari kesadaran bersama untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
0: Baik. Yang terakhir Pak, pesan Pertamina kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga BBM subsidi agar benar-benar dinikmati pihak yang berhak. Saya kasih waktu 1 menit ya Pak ya, karena waktu kita terbatas. Silakan.
1: Iya, di tengah situasi yang saat ini terjadi, bagaimana fluktuasi harga minyak dunia, kemudian nilai tukar mata uang asing, semua pihak perlu menjalankan perannya secara serius. Karena dari pemerintah sudah memastikan bahwa kestabilan dan harga untuk keterjangkauan di masyarakat tidak berubah. Walaupun di tengah-tengah fluktuasi harga minyak dunia, harga BBM bersubsidi masih sama dari Sabang sampai Merauke, di mana biosolar dijual seharga 6.800, sementara Pertalite masih 10.000 per liter. Ini menjadi bagian yang perlu kita apresiasi, bahwa pemerintah memastikan kestabilan harga untuk kestabilan ekonomi di masyarakat tetap berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertamina memastikan ketersediaan suplainya terus tetap ada bagi masyarakat di seluruh wilayah, baik untuk Pertalite maupun biosolar, tidak perlu khawatir. Kami memastikan bahwa di tengah situasi geopolitik pun dengan segala tantangannya, Pertamina memastikan bahwa posisi stok dalam keadaan terjaga dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat, baik di NTT maupun di wilayah manapun secara umum. Kemudian peranan masyarakat yang paling penting adalah bahwa masyarakat perlu memastikan bahwa penggunaan BBM, terutama yang bersubsidi, karena memang ini menjadi penting, karena ada kata-kata subsidi di dalamnya, ada penyertaan anggaran negara di dalamnya, ada aspek-aspek yang tidak boleh disalahgunakan di dalamnya. Masyarakat juga perlu lebih bijak lagi menggunakan energi. Bijak menggunakan energi ini bukan berarti berhenti untuk produktif, bukan berarti tidak beraktivitas, tapi bijak dalam menggunakan energi adalah bisa memastikan bahwa penggunaan energi kita, baik dalam bentuk BBM maupun LPG yang bersubsidi, itu memang sesuai dengan kewajaran dan kebutuhan. Tidak membeli secara berlebihan, tidak membeli di luar kewajaran, karena kita pastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan kita terus penuhi dari sisi penyediaan suplainya, tapi bagaimana masyarakat juga memastikan bahwa penggunaan secara wajar dan sesuai kebutuhan adalah bentuk upaya kita bijak menggunakan energi.
0: Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama dengan kami Pak Har dalam kesibukannya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat juga bagi masyarakat untuk lebih paham lagi agar kita tetap mengawas secara bersama-sama. Selamat pagi Bapak, terima kasih.
1: Selamat pagi Mbak Vero, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikianlah dia wawancara pagi mengapa penyalahgunaan BBM subsidi masih terjadi bersama dengan Area Manager Komrel and CSR Pertamina Patraniaga Wilayah Jatim Bali Nus, Bapak Ahad Rahedi. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya persoalan pengawasan ya, tapi juga berkaitan dengan kesadaran bersama, kepatuhan terhadap aturan, serta pentingnya kolaborasi antar pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan bahkan masyarakat. Dan BBM subsidi sejatinya merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya juga harus dijaga agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Demikianlah wawancara pagi. Setelah ini kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran berita berjaringan tetap nasional ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni ini bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi